Dari kawasan kampus Unitomo 101.1 Istara Hits Music and Information. Assalamualaikum dan salam sejahtera Arek Surabaya, selamat pagi. Selamat pagi, gimana nih kabar kalian di hari Kamis ya? Keinget hari Rabu mulu ya. Di tanggal 11 Juni 2026 barengan sama Aldi di sini ya. Tadi udah ditemenin ya bareng Robin sama Maya. Kebetulan mereka ada kegiatan sebentar ya, dan balik lagi nanti jam 10 ya. Pokoknya stay tune aja ya. Bareng Aldi Istara di sini di program Istara Good Morning ya, sampai jam 10 pagi nanti. Wih, first time ya Aldi siaran di Good Morning ya, dari jam 7 sampai jam 10 pagi ya. Tentunya Aldi udah mempersiapkan topiknya ya, tinggal taruh aja di IG. Pokoknya stay tune terus. Dan bagi kalian yang pengen request lagu ataupun kepengen salam-salam ya Arek Surabaya, bisa banget ya di 0877-9036-5617, atau juga bisa melalui IG atau TikTok kita di @istara_fm, dan nanti kita live juga di Instagram ya. Dan bagi kalian Arek Surabaya yang belum punya aplikasi Istara FM, yuk di download sekarang di Play Store ya, ataupun bisa melalui Noise Radio Box, Radio Garden, dan juga X-Space Radio ya. Dan bagi kalian Arek Surabaya yang lagi perjalanan di tempat kerja ataupun di kampus ya, Aldi harapkan ya semoga sampai dengan selamat ya, sampai tujuan ya. Selamat sampai tujuan maksudnya ya. Belit-belit banget sih Aldi ya. Selamat sampai tujuan dan juga mat aktivitas saja buat Arek Surabaya ya. So stay tune terus di Istara Good Morning, tentunya di 101.1 Istara

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575. 101.1 Hit Music and Information.
3: Vera Wang, sosok atlet es berubah jadi ratu gaun pengantin. Boleh jadi nama Vera Wang identik sama gaun pengantin mewah dan elegan. Tapi, tahukah kamu perjalanan karirnya jauh dari linear? Dan justru kegagalan di satu bidanglah yang membawa Vera Wang menemukan passion sejatinya. Sejak kecil, Vera Wang bisa dibilang seorang peseluncur es artistik yang berbakat. Vera mendedikasikan hidupnya untuk olahraga ini. Dia berlatih keras dan bermimpi untuk berkompetisi di Olimpiade. Tapi, waktu pas usia 19 tahun, Vera malah gagal masuk tim Olimpiade Amerika Serikat. Impiannya hancur. Bisa dikata ini jadi momen yang sangat sulit buat Vera. Sebuah kegagalan yang begitu pahit setelah bertahun-tahun pengorbanan. Alih-alih menyerah, Vera mengambil keputusan berani untuk mengalihkan fokusnya. Vera Wang beralih ke dunia mode. Ini bidang yang selalu ia minati secara pribadi. Ia mulai bekerja sebagai editor fashion di majalah Vogue, tempat ia belajar banyak tentang industri, tren, dan desain. Setelah 17 tahun di Vogue, Vera bergabung dengan Ralph Lauren sebagai direktur desain. Nah, di sini titik balik datang ketika ia akan menikah. Dengan pengalaman dan pengetahuannya di dunia fashion, ia memutuskan untuk merancang gaun pengantin sendiri. Bisa dibilang, gaun itu begitu unik dan indah. Sampai berimbas banyak orang yang mulai memintanya untuk merancang gaun untuk mereka. Di usia 40 tahun, sebuah usia di mana banyak orang mungkin merasa sudah terlambat untuk memulai sesuatu yang baru, Vera Wang mulai mengambil risiko besar. Dengan dukungan finansial dari ayahnya, ia membuka butik gaun pengantin pertamanya di New York City. Keputusan itu terbukti brilian, desainnya yang inovatif, elegan, dan berani. Segera menarik perhatian para selebriti waktu itu, dan calon pengantin di seluruh dunia. Apa yang bisa kita ambil dari kisah Vera Wang? 1. Kegagalan bukanlah sebuah akhir. 2. Jangan takut memulai ulang pada usia 40 tahun. 3. Temukan solusi dari kebutuhan Anda sendiri.
4: This is the number one internet radio station. And now, never stop. 24 hours a day.
5: Good music and information.
4: Radio.
5: Istana FM.

0: 24 hours a day.
1: Good music and information. Radio. Estará.
2: Break iklan. Istara. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

0: Dari kawasan kampus Unitomo 101.1 Istara Hits Music and Information. Oke, Arek Surabaya masih di program Istara Good Morning ya. Masih barengan sama aku Aldi Istara yang menemani kalian sampai jam 10 pagi nanti. Sudah sampai di tempat kerja kah atau sudah sampai ke kampus ya? Semangat aja buat kalian ya, semangat, jangan apa ya, apapun masalah kalian ya udah deh hadapi dengan senyuman gitu kan ya, tetap semangat aja di pagi ini. Oke okay? Oke okay, sampai jam 10 pagi nanti Aldi bakal kasih semangat buat kalian ya, sampai jam 10 pagi nanti. Dan tentunya bagi kalian yang pengen request lagu ataupun kepengen salam-salam, masih Aldi tunggu ya sampai jam 10 pagi nanti. Oke okay? Oke okay. Kita disambut sama Jazz.Gresik ya, yang udah DM. Ceritanya lucu juga ya. Nabok pundak orang dari belakang, dikira temanku ya kan, karena badannya juga gede. Ternyata malah ibunya. Ya Allah. Ya jadi kebanyakan orang itu salah ngira ya. Kadang kita ngiranya teman kita gitu kan ya. Ya udah deh kita sapa dari belakang. Bre. Bre, ini teman ini aku Bre, temanmu Bre. Ternyata ya, ternyata setelah dilihat dari belakang gitu kan ya. Setelah orangnya noleh ke belakang, lah kok beda orang gitu kan ya. Padahal ciri-cirinya juga ya. Ciri-cirinya juga sama gitu kan ya. Tapi wajahnya juga beda gitu kan ya. Ini siapa ya? Kadang kita nyapa orang itu juga random ya. Kadang salah ngira teman kita gitu kan ya. Kadang salah ngira juga sahabat kita gitu kan ya. Jadi ya maklumin aja lah ya. Maklumin ya, dan juga tetap ini ya. Meskipun malu ya, tapi tetap senyumin aja gitu ya kan ya, Arek Surabaya. Ini sampai sampai ketawa ya Aldi ya. Tapi ya gimana lagi, kita mau niatnya mau nyapa teman kita, tapi kok beda orang gitu ya kan yang disapa. Tapi gak apa-apa, senyumin aja. Request lagu Speed dengan judul The First Test. Oke okay, The First Test udah Aldi siapin juga ya. Dan siap buat menemani Arek Surabaya semuanya. Kalau belum semangat gitu ya kan ya, semangat ya Arek Surabaya, tetap semangat ya. Apapun kegiatan kamu, mau kerja, mau kuliah gitu ya kan ya, tetap Aldi temani sampai jam 10 pagi nanti. Oke okay, Arek Surabaya. Adakah yang ada di live TikTok? Oh, sepertinya belum ada yang komen gitu ya. Baru di DM IG. Nah buat kalian nih Arek Surabaya yang pengen gabungan ya, mau request lagu ataupun kepengen salam-salam, ataupun kepengen ikutan topik tentang hal kocak yang gak disengaja, apa yang pernah kalian alami gitu ya kan ya. Tadi Jazz Gresik sudah spill ya. Sekarang giliran Arek-Arek Surabaya semuanya nih ya, yang lainnya ya. Jazz Gresik sudah gitu ya kan ya. Arek Surabaya yang lain mau komen juga boleh gitu ya kan. Mau curhat, mau apa itu namanya, mau cerita ya kan, salah nebak orang gitu kan ya. Boleh juga ya di 087790365617, atau juga bisa melalui IG dan TikTok kita di @istarafm. Kita juga ada di live IG kok di live IG sih, live TikTok ya, sorry, di live TikTok ya. Jangan lupa di like dan juga di share sebanyak-banyaknya. So Aldi tunggu sampai jam 10 pagi.
1: Don't forget, follow us on Instagram, Facebook, Hits Music and Information.

Kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital. You're looking for the greatest hits of all time. You found them. Good music and information.

0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.
3: More music in the morning.
4: Hits music and information.